Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikianlah pembacaan hukum Allah. Kita menyambut bernyanyi, Ya Kudus, Ya Roh Kudus, baharuilah.

jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita dengan kerendahan hati mengaku dosa di hadapan Allah melalui nyanyian bersama dari PKJ 45, Tuhan Allah, janganlah.

Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah. Seperti tertulis dalam kitab Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah, berita pengampunan yang patut kita sambut dengan segala syukur dan hormat kita. Kita bernyanyi, Setiamu Tuhanku tiada bertara.

ayat 35 hingga pasal 10 ayat 1. Lagi-lagi Matius 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 1. Demikian tertulis. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang punya tuayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya.

Belas kasihan Kristus menggerakkan kita untuk melayani. Dengan kata lain, belas kasihan Kristus menggerakkan hati kita untuk berpartisipasi, untuk mengambil bagian. Ada keprihatinan yang besar dari Yesus Kristus, dan Dia mau supaya kita juga ada di dalam keprihatinan yang sama. Dengan kata lain sekali lagi, bahwa belas kasihan, karena belas kasihan Kristus itu memampukan saudara-saudara, mengutus saudara-saudara dan saya untuk juga menjadi pekerja-pekerja. Saudara, ada perbedaan yang besar antara melihat dan benar-benar melihat. Sama seperti kata pepatah, punya telinga tapi tidak, punya mata tapi tidak. Kita hari-hari banyak melihat, banyak sekali yang kita lihat. Kita melihat orang di jalan, kita melihat orang di pasar, kita melihat orang di gereja, kita melihat banyak di media sosial, kita melihat banyak kemiskinan, kita melihat konflik, korupsi, pengangguran, kekerasan, dan berbagai-bagai penderitaan manusia. Tetapi melihat saja ternyata belum berarti memahami. Saudara-saudara, hari ini kita bertemu, tersenyum. Siapa yang menduga? Siapa yang tahu di balik senyuman kita bahwa ada luka di situ? Kita bisa hadir di tempat ini, hadir dalam ibadah, tapi kita tidak tahu kalau dia mungkin sedang kehilangan harapan. Kita melihat anak-anak muda kita diam-diam, rileks, kelihatan santai, tapi dia sedang ada kecemasan tentang masa depannya. Kita bisa mendengar, melihat keluarga, rumah tangga baik-baik, tapi kita tidak tahu. Siapa yang tahu bahwa mereka sedang berjuang mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka? Kita tidak hanya melihat masyarakat, manusia sebagai angka. Disinilah Yesus melihat manusia. Matius berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus berkeliling ke seluruh kota dan desa. Ia tidak menunggu manusia datang kepadanya. Ia pergi, ia memasuki ruang kehidupan manusia. Ia mengajar, ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Hadir, kehadiran Yesus utuh di tengah-tengah kehidupan manusia. Menggarisbawahi bahwa Yesus tidak hanya berbicara tentang sorga, sementara manusia menderita di bumi. Ia tidak hanya menyembuhkan tubuh tanpa membaharui kehidupan. Ia hadir untuk manusia secara utuh, secara holistik. Dan apa cara pandang Yesus? Apa bagaimana Yesus melihat orang banyak itu? Yesus melihat mereka sebagai domba yang tidak bergembala. Dalam perkataan ini, domba yang tanpa gembala adalah domba orang-orang manusia yang kehilangan arah dalam hidupnya. Domba tanpa gembala di sini menunjuk domba orang-orang yang muda atau sedang disesatkan. Menunjuk pada domba atau orang yang muda, rapuh, dan rentan terhadap segala macam kelemahan. Domba tanpa gembala adalah domba yang tidak tahu kemana ia harus pergi, yang tidak tahu dia sedang berada di mana dan dia dari mana. Dan Yesus mengatakan kondisi ini sebagai kondisi yang lelah dan terlantar. Saudara-saudara, kalau kita masuk dalam keprihatinan Yesus, kita juga akan melihat bahwa begitu banyaknya manusia hari ini lelah, terlantar, kehilangan arah. Banyak orang memiliki pekerjaan, tetapi mungkin tidak bermakna. Ia memiliki pekerjaan, tapi tidak jelas jaminan dari pekerjaan itu untuk masa depan. Banyak orang memiliki koneksi, tetapi tidak memiliki persekutuan, relasi, persahabatan.
Kita memiliki banyak informasi tapi tidak memiliki lagi hikmat. Banyak orang berbicara tapi sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ada begitu banyak pilihan-pilihan-pilihan, tetapi orang tidak mampu memutuskan mana yang terbaik untuk dia. Ada begitu banyak orang kelihatan lelah, kelihatan begitu kuat, tapi sebenarnya, atau jangan sampai mereka sebetulnya sedang lelah dan rapuh di dalam. Dan saudara-saudara, ketika Yesus melihat semua kondisi-kondisi itu, yang tanpa gembala itu, ia tidak berkata, mengapa mereka, mengapa manusia itu begitu lemah? Yesus tidak berkata, itu kesalahan mereka sendiri seperti yang biasa kita buat. Menghakimi, menjustifikasi. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Inilah hati Kristus Yesus. Belas kasihan ini bukan cuma sekedar kasihannya nih, bukan. Tetapi bahwa dalam dirinya dia mengalami, dia rasakan getaran penderitaan yang dialami oleh manusia. Ia tergerak oleh belas kasihan. Itulah hati Kristus. Jadi ternyata ibu bapa, saudara-saudara, Yesus tidak hanya melihat dosa manusia seperti yang kita gemar dan sering dan suka dan gampang sekali kita buat. Kristus melihat luka manusia. Ia tidak hanya melihat kegagalan manusia. Kristus melihat manusia yang sedang kehilangan arah. Karena itu saudara-saudara dan saya sebagai gereja bertanya dan dipertanyakan, apakah saudara-saudara dan saya sebagai gereja masih melihat manusia dengan mata Kristus? Atau kita hanya melihat angka-angka? Atau hanya melihat sekumpulan orang? Atau kita melihat manusia yang membutuhkan kasih karunia Allah? Apakah kita melihat anak muda yang mungkin kita bilang tidak aktif? Atau kita melihat generasi yang sedang mencari arah dalam kehidupannya? Apakah kita melihat masyarakat yang penuh masalah? Ataukah kita melihat bahwa dunia ini manusia banyak yang sedang menunggu kabar baik kerajaan Allah? Kalau kita mengatakan siapa suruh, itu karena dosamu, itu karena salahmu sendiri. Itu perkataan, itu pernyataan paling gampang, paling mudah. Yang berikut, itu karena kamu memang terlalu banyak kau punya dosa. Paling gampang dan yang paling mudah. Tetapi Yesus tidak berkata seperti itu. Dia melihat apa yang membuat mereka menjadi rentan. Apa yang membuat kondisi-kondisi mereka sedemikian rapuh. Nah, selanjutnya saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, yang mau dikerjakan itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak berkata masalah memang banyak. Yesus tidak fokus pada masalahnya, tetapi dia fokus melihat bahwa memang pekerja tidak cukup banyak. Inilah cara Yesus melihat dunia. Cara Yesus melihat dunia. Dunia memang penuh masalah, tetapi juga dunia adalah ladang Allah. Jadi kadang-kadang kita menjauh dari dunia, mungkin kita bilang di sana terlalu banyak dosa, di sana terlalu banyak kesalahan, di sana terlalu banyak manusia-manusia yang sesat, tetapi jangan lupa bahwa itulah ladang Allah. Mengapa demikian? Sebab di balik orang yang terluka ada kehidupan yang dapat dipulihkan. Di balik anak-anak muda yang kehilangan arah dan harapan ada potensi yang dapat dikembangkan. Di balik keluarga yang mungkin sedang hancur ada kehidupan yang dapat disembuhkan. Di balik masyarakat yang kita anggap mungkin rusak, tetap ada kemungkinan bagi saudara-saudara saya menghadirkan kebenaran dan keadilan. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit.
Dan masalah gereja bukan karena Allah tidak mempunyai banyak pekerjaan untuk dibagikan kepada kita semua. Tetapi yang masalahnya adalah terlalu sedikit orang yang bersedia bekerja. Terlalu sedikit orang yang mau terlibat, terlalu sedikit orang yang mau mengambil bagian dalam tuayan itu. Karena banyak orang hanya ingin menjadi penonton, banyak orang yang hanya ingin menjadi pengkritik, banyak orang yang hanya ingin menikmati gereja dan menikmati Tuhan untuk dirinya sendiri. Tetapi ingatlah saudara-saudara, Yesus mencari pekerja. Pekerja itu siapa? Pekerja adalah orang yang bersedia hadir. Pekerja adalah orang yang bersedia belajar. Pekerja adalah orang yang bersedia berkorban. Pekerja adalah orang yang bersedia masuk di dalam kehidupan manusia. Pekerja yang baik tidak akan bertanya, mana bagianku? Mana upah atas jasaku? Mana penghormatan atas segala kontribusi saya? Pekerja yang baik tidak akan bertanya, apa yang telah gereja berikan kepada saya? Tetapi dia akan bertanya, Tuhan, apa yang dapat saya kerjakan bagi tuayan? Ini sangat tajam, saudara-saudara, tetapi ini kebenaran. Ini sangat tajam, tapi ini kebenaran. Sebab ketika kita masuk dalam gereja, hidup dalam persekutuan jemaat, terus menuntut untukku, apa untukku dari gereja ini. Di situ kita salah masuk ruang. Dan ini mengingatkan, menyadarkan saudara-saudara dan saya bahwa bukan sekedar cerita kasihan itu. Bukan sekedar cerita narasi indah penebusan dosa. Bahwa Kristus Yesus harus tergantung di kayu salib. Dia tidak pernah meminta penghormatan dari siapapun. Tapi dia memberikan nyawanya. Sekali lagi catatan ini menjadi dasar. Ketika kita ada dalam lingkup kehidupan bergereja, berjemaat, tidak relevan pertanyaan, apa yang ingin saya dapatkan? Apa yang telah saya peroleh? Tetapi kita melihat Kristus, sebetulnya kalau kita bertanya begitu kita malu. Karena Yesus datang untuk memberikan nyawanya, bukan mengorbankan nyawa orang lain. Dia bertanya kepada saudara-saudara dan saya, dan pertanyaan kita harusnya adalah, Tuhan, apa yang dapat saya kerjakan bagi tuayanmu? Kemudian Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Di sini kita menemukan bahwa misi dimulai dengan doa. Perhatikan sesuatu yang menarik. Yesus berkata, berdoalah agar Tuhan mengirimkan pekerja. Lalu dalam ayat berikut, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Perhatikan saudara-saudara, belas kasihan Yesus itu membawa dia pada kesadaran bahwa memang sedikit sekali pekerja. Dan setelah itu, terjadilah dalam narasi selanjutnya, pasal 10 dan seterusnya, pemanggilan siapa? Pemanggilan murid-murid. Hari ini saya bertanya kepada saudara-saudara dan saya, masihkah kita adalah murid-murid Yesus? Masih? Yesus berkata, berdoalah agar Tuhan mengirim pekerja. Lalu dalam pasal berikutnya, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Mereka yang berdoa tentang pekerja akhirnya dipanggil menjadi pekerja. Kadang-kadang kita punya berdoa begini, Tuhan kirimkanlah orang untuk melayani anak-anak muda. Kalau itu doamu saudara-saudara, Tuhan akan balik berkata kepadamu, engkau yang pergi.
Kita berdoa, Tuhan, kirimkanlah orang melayani keluarga yang terluka. Tuhan berkata, engkau yang pergi. Kita berdoa, Tuhan, kirimlah pemimpin yang jujur. Tuhan berkata, mulailah dari dirimu sendiri. Doa itu ternyata bukan cara untuk kita melarikan diri dari tanggung jawab. Doa adalah cara Tuhan membuka mata kita terhadap tanggung jawab. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, aku telah melihat tuayan itu, sekarang aku memanggilmu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang gereja. Saudara-saudara, gereja bukan sekedar tempat orang berkumpul. Gereja adalah umat yang diutus. Gereja bukan hanya tempat untuk menerima berkat, tapi gereja adalah komunitas yang menjadi berkat. Gereja bukan hanya tempat untuk mendengarkan Injil. Gereja adalah umat yang memberitakan Injil. Gereja bukan hanya tempat untuk mendapatkan pelayanan, tetapi gereja adalah komunitas yang melayani. Kemarin-kemarin diskusi-diskusi dengan rekan-rekan penatua di Aken, di Rayon, saya polos-polos saja ngomong. Saya bilang, kalau kita pikir-pikir, di hari Minggu, ibadah Minggu, pendeta yang di atas mimbar besar, penatua di Aken di mimbar kecil, mana bagian yang anggota jemaat? Bukankah dengan demikian berarti kita secara tidak sadar menempatkan jemaat atau kita menempatkan diri hanya untuk datang menerima pelayanan di sini? Padahal teks kita berkata bahwa kita adalah komunitas bukan hanya untuk menerima tetapi juga untuk melayani. Lihat lagi di Biston, dia bilang. Di Biston itu sudah pendeta yang layankan firman. Sudah penatua di Aken yang layankan liturgi, persembahan. Habis itu doa makan pendeta lagi. Atau doa makan penatua lagi. Tidak bisakah? Ataukah haruskah seperti itu? Di mana bagiannya warga jemaat? Apakah warga jemaat ini kita konstruksikan, atur, supaya mereka hanya menjadi penerima pelayan? Pembacaan kita ini kayaknya bertentangan dengan pola kita. Harusnya kita berbagi pelayanan dalam setiap kegiatan, baik pendeta, penatua, diaken, dan warga jemaat sebagai umat Allah, harusnya bersama-sama. Mari kita pikir-pikir, renung-renungkan lagi ke depan. Karena gereja adalah komunitas yang melayani. Karena itu ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan mereka kuasa, mereka tidak diutus dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka diutus dengan kuasa Kristus Yesus. Kemarin dalam persiapan bersama rekan-rekan penatua diaken, kami membahas. Jangan sampai kita sudah mulai mengkultus individukan pendeta. Nah, karena ada cerita lucu. Jadi ada di jemaat, dan saya bisa sebut jemaat mana, ada bilang begini, kalau keluargamu sakit parah, jangan kau panggil pendeta itu. Kenapa? Oh, kalau dia yang berdoa, tunggu tidak lama dia meninggal, metro. Kenapa? Iya, coba lihat sana pendeta itu. Dia datang berdoa sana, meninggal. Dia datang lagi doa, meninggal lagi. Dia datang doakan, meninggal lagi. Berarti doanya itu tidak ampuh, tidak mujarab. Coba panggil pendeta sana. Dia bawakan kau itu anu, sembuh itu. Saudara-saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin gara-gara itu minta maaf. Kadang-kadang kita sebagai penatua dan diaken, kuasa doa itu tidak ada. Karena apa? Seakan-akan kesembuhan itu karena doa kita. Minta maaf, tidak pernah diajar begitu. Kalau Tuhan mau panggil waktunya baik, dia panggil. Biar kita doa sampai tak guling-guling.
biar doa kita meratap-meratap sampai pecah itu kaca-kaca jendela. Kalau Tuhan bilang, sudah waktunya nak, kau sudah lelah, sudah cukup, aku panggil kau ya. Jadi jangan kita melihat kematian itu sebagai sebuah tindakan penghukuman Allah lagi. Itu mi, kenapa? Terlalu banyak dosanya, aduh kasihan. Berhenti nih kasihan. Kita menjadi kejam dengan kata-kata rohani seperti itu. Jadi siapapun, ibu bapak, saudara, jangankan pendeta, jangankan penatua diaken, saudara-saudara sendiri sebagai warga gereja, kalau rindu memendoakan, doakan di situ. Tidak usah panggil-panggil. Ada penyembuh ilahi di sana. Ada pendeta mantap di sana. Tidak usah. Boleh begitu? Supaya di rumah juga kita saling mendoakan. Bapak-bapak, halo. Mana bapak-bapak di sini? Mengaku. Tunjukkan dadamu. Doakanlah istrimu di rumah. Ibu-ibu, doakanlah suamimu di rumah. Kalau bertepatan pendeta, penatua datang berkunjung, tidak apa-apa, Pak Pendeta, doakan kami. Oke. Tapi di rumah bukan berarti bahwa lalu kemudian ngomel-ngomel, nah ini penatua aku, pendamping, tidak pernah datang kunjungi kami. Diaken juga tidak pernah datang. Apalagi pendeta. Weh, 400 ini bagaimana? Mau dijawab. Yang kita mau tumbuhkan bukan ketergantungan kepada pendeta, pendeta sentrisme. Tetapi setiap orang dipanggil menjadi imamat am. Imamat am yang rajani. Saudara sudah diberikan kuasa. Tuhan memberikan mandat saling mendoakan, saling mendukung. Jadi apapun yang menjadi dampak dari setelah kita berdoa saling mendoakan itu, kita tetap katakan bersama-sama, terpujilah, terpujilah Tuhan. Jangan dibilang, "Bay mantap mentong itu pendeta kalau berdoa." Memangnya Tuhan itu tersentuh, terpengaruh dengan kata-kataku yang manis? Apakah Yesus sudah bilang, bukan karena doamu panjang dan bertele-tele, langsung Allah luluh hatinya? Pret. Siapa bilang ngajar begitu? Jadi pembacaan ini kita saudara-saudara menekankan bahwa relasi kita pertama-tama adalah dengan pribadi Yesus Kristus itu. Betul ada pendeta, betul ada penatua, betul ada diaken, tapi bukan berarti kita tinggal tanda tangan. Ada waktunya kita tanda tangan, ada waktunya kita juga memberkati, mendoakan, memberikan dukungan. Sudah sampai di mana nih tadi? Jadi Tuhan tidak memanggil kita karena sudah sempurna. Bukan juga Tuhan memanggil kita karena ya sudah paham mitologi semua. Tuhan memanggil kita bukan karena kita sudah memiliki semua kemampuan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengambil bagian dalam semua yang dikisahkan oleh Injil. Yang dikerjakan oleh Allah. Mengambil bagian dalam semua pekerjaan-pekerjaan Allah dalam dunia ini. Tuhan memanggil kita karena Ia sendiri memberikan kuasa untuk menjalankan panggilan itu. Jalankan. Karena itu tidak pernah ukuran kita adalah prestasi. Wih, tahu pendeta berprestasi dia. 10 didoakan, 9 sembuh. Tidak ada itu istilah begitu. Jadi saya juga tidak akan jadi masalah. Ini Pak Pendeta Rantas Sudegar. Kalau dia berkunjung, pergi doakan. Bukannya orang sehat, tapi mati. Kalau Tuhan yang berkehendak, saya mau bilang apa? Tapi bahwa yang bersangkutan menemukan bahwa dia mendapatkan dukungan rohani, mendapatkan dukungan spiritual. Dan itu juga bisa saudara-saudara lakukan. Tidak hanya harus menunggu pendeta. Tapi bukan berarti pendeta bilang, ya kalau begitu kamu orang saja, nah jangan bisa. Bukan begitu juga. Tapi bahwa sebagai pribadi
umat Allah, sebagai pribadi warga gereja, sebagai murid-murid Kristus Yesus, kita dipanggil juga untuk melayani satu dengan yang lain. Di samping yang tentu sudah terformat, ya, pendeta, penatua, dan diaken. Mungkin kita merasa terlalu kecil, mungkin kita merasa tidak mampu, mungkin kita merasa gereja sudah terlalu besar masalahnya, mungkin kita merasa masyarakat sudah terlalu rusak, mungkin kita merasa generasi ini sudah terlalu sulit. Tapi Yesus tetap berkata, tuayan memang banyak, tetapi Yesus tetap mencari pekerja. Dia tetap memanggil saudara-saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam semua apa yang telah Kristus perbuat. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita kembali melihat. Lihatlah manusia dengan mata Kristus. Lihatlah mereka yang lelah. Lihatlah mereka yang terlantar. Lihatlah mereka yang kehilangan arah. Lihatlah generasi muda kita. Lihatlah keluarga kita. Lihatlah masyarakat. Mereka bukan hanya hidup dalam masalah, tetapi mereka adalah tuayan Allah. Dan karena itu, bersiap-siaplah dan berdoalah. Kalau saudara-saudara dan saya, kita semua berkata, Tuhan, kirimlah pekerja-pekerja ke dalam tuayan-Mu itu, maka Tuhan sedang menjawab, aku mengutus engkau. Kalau saudara melihat, memperhatikan keadaan siapapun, dan saudara tergerak oleh belas kasihan, buatlah sesuatu. Berilah dukungan. Doakanlah dia. Dengan demikian, kita melakukan bagian kita sebagai murid-murid Kristus. Tadi saya katakan bahwa kita ini bukan diukur dari prestasi, apalagi prestise. Yang selalu menjadi panggilan kepada kita adalah, setiakah kita melakukan itu? Jadi gereja yang hidup bukanlah gereja yang hanya bertanya berapa banyak orang datang ke gereja. Gereja yang hidup akan bertanya kepada siapa Kristus sedang mengutus kita. Kepada siapa Kristus sedang mengutus saudara-saudara. Sekali lagi, kepada siapa Kristus sedang mengutus saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi, kondisi, sebagaimana yang kita lihat, pahami dari cara pandang Yesus. Maka gereja yang hidup bukanlah gereja yang hanya menunggu. Gereja yang hidupnya berjalan melihat. Tetapi dia hidup berbelas kasihan. Dia yang hidup berdoa dan mendoakan dan menjadi gereja yang hidup karena bersedia untuk diutus. Ya, Allah pernah bertanya kepada Nabi Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Apa jawab Yesaya? Inilah aku, utuslah aku. Abaikan dia nabi besar, abaikan. Itu penjelasan-penjelasan teologis saja. Tapi kita melihat Yesaya sebagai orang beriman, orang percaya, bahwa setiap orang yang percaya sudah terkandung di dalamnya pengutusan. Kita tidak hanya hidup memuji, memuja, menyembah Allah, tetapi juga menjadi utusan-utusannya. Nah, saudara-saudara, sebagai bagian yang menutup, mau dikatakan, jangan hanya berdoa agar Tuhan mengirim pekerja ke dalam tuayannya. Bersiaplah, karena memang atau jangan sampai saudara adalah jawaban atas doa yang sedang saudara-saudara panjatkan. Ketika Kristus melihat dunia yang lelah dan terlantar, ia tidak hanya memanggil kita untuk merasa kasihan, tapi bagaimana Yesus, dia tergerak. Ia memanggil kita kalau begitu untuk juga pergi, untuk juga berbuat sesuatu. Dan sebagai kalimat terakhir, tuayan itu banyak, dunia sedang menunggu, Kristus telah memanggil. Pertanyaan yang patut kita renungkan untuk kita bawa pulang hari ini. Kita tidak lagi akan bertanya, Tuhan, siapa yang akan pergi? Tetapi juga, Tuhan, apakah engkau mengutus aku?
Demikianlah kita mengenal cara pandang Kristus, dan cara pandang itu menggerakkan kita, murid-muridnya, untuk juga mengambil bagian di dalam tuayan itu. Terpujilah Kristus Yesus. Amin.

Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan melalui kantong kolekte yang akan diedarkan. Kemudian, mari kita mendukung bersama rencana pembangunan gereja kita dan gedung serbaguna kantor sinode melalui kotak yang ada di depan kita. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada-Mu sebab begitu banyak berkat yang melimpah telah Engkau berikan kepada masing-masing kami. Ajarlah kami selalu, ya Tuhan, untuk memberikan persembahan syukur sebagai jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya dengan sukacita, dan berkati pula apa yang masih ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita memuji Tuhan dari pelengkap kidung jemaat 264, bait pertama sampai selesainya kolekte diedarkan.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Kapten siang ini menyapa Anda pendengar bersama Yanti. Juga ada rekan saya Bung Sam di operator ya. Selamat siang, mudah-mudahan sehat semua dan tetap semangat. Meskipun hari Minggu, katanya hari Minggu tuh hari untuk bermalas-malesan. Tapi tidak untuk yang selalu optimis dalam menjalankan aktivitasnya ya. Sepadat apapun aktivitas Anda di akhir pekan ini, tetaplah positive thinking bahwa hasilnya pasti akan sesuai dengan yang kita harapkan. Pendengar RRI Bau-Bau, juga hari Minggu ternyata ada beberapa fakta menarik loh tentang hari Minggu. Jadi bukan hanya sekedar hari berlibur saja pendengar, namun hari ini di hari Minggu ya, itu ada fakta-fakta menarik di baliknya. Nanti akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda ya pendengar, yang tentu bisa Anda ikuti untuk kebersamaan kita di Kapten siang ini. Stay tune di 97,8 MHz.

setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber tanda.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Asam lambungmu naik lagi. 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata hari Minggu itu, yang memang banyak negara menganut hari Minggu adalah hari libur ya pendengar, tapi tidak untuk beberapa negara ya. Jadi tidak semua negara pendengar menempatkan hari Minggu itu adalah hari libur. Hari Minggu memang hari libur di sebagian negara di dunia, tapi untuk beberapa negara seperti Bangladesh, Bahrain dan Iran, hari Minggu itu bukanlah hari libur. Jadi kalau kesana akhir pekan, mereka tetap beraktivitas seperti biasa ya, seperti berkantor, bekerja seperti biasa, ataupun sekolah. Dan tidak mengherankan ya pendengar, karena hal ini jadi kebiasaan ataupun juga peraturan di negara itu. Dan ini terjadi karena mayoritas penduduk di negara itu memeluk agama Islam, dan mereka mengganti hari libur mereka di hari Jumat yang merupakan hari suci untuk beribadah bagi pemeluk agama Islam. Gitu pendengar. Kalau kebanyakan negara kan ini ya pendengar, hari Minggu, karena waktu beribadah juga di hari Minggu untuk beberapa agama gitu. Tapi meskipun di Indonesia juga mayoritas Islam, tetap aja hari Minggu ya, bukan hari Jumat ya liburnya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Nya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: 98.8 MHz RR Bau-Bau request lagu. Ayo yang ditunggu ya, 082259722994 dan 0402282994. Kita menyapa penelpon yang pertama. Halo, request lagu. Halo. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, Bang Yono.
1: Iya, Mbak Yanti.
0: Lagunya siapa, Bang?
1: Lagunya Shawn Mendes.
0: Shawn Mendes?
1: Shawn Mendes.
0: Judulnya?
1: Treat You Better.
0: Treat You Better.
1: Iya, itu.
0: Shawn Mendes. Oke, okay. Baiklah. Ditunggu, Ki.
1: Buat semua aja lagunya, Mbak Yanti.
0: Ah, siap deh kalau begitu. Tunggu ya. Terima kasih. Ya. Halo. Duh. Terputus sambungan teleponnya. Coba aja lagi ya. Halo. Oke. Okay. Pendengar juga bisa bergabung di jalur WhatsApp ya. Yanti tunggu 082259722994. Ada penelpon? Halo, request lagu. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Tak ada suara lagi. Aduh, gimana sih? Jadi bingung dah. Ya, yang lainnya silakan ya pendengar. Nanti menantikan deringan telepon Anda di 0402-282-3994. Request lagu.
2: Request lagu, Mbak.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Lagu apa yang mau direquest ini? Dari siapa?
0: Dengan siapa?
2: Dengan Mas Erik, Mbak.
0: Mas Erik di mana?
2: Di Wakonti, Mbak.
0: Wakonti, oke. Okay. Boleh request lagu pop Indonesia atau mancanegara?
2: Oh, pop Indonesia saja.
0: Boleh, yang mana tuh?
2: Pasrah, lagunya Ungu.
0: Pasrah dari Ungu? Hmm. Oke. Okay. Kita cek lagunya ya. Mau siapa-siapa?
2: Mau siapa-siapa, pendukungnya Argentina semua. Yang Spanyol jangan.
0: Oke deh, ditunggu lagunya kalau gitu ya.
2: Iya, terima kasih ya.
0: Terima kasih. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, ini kayaknya yang dimaksud lagunya Ungu tuh Hampa Hatiku deh, karena lagu pas judulnya Pasrah tidak ada lagu Ungu ya. Baiklah pendengar, kita next ke lagu yang sudah di request untuk penelpon lainnya, yang ditunggu Anda di sesi berikutnya. Stay tune terus.

kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Baik, pendengar, kita next ke lagu yang di-request sama penelpon kita kali ini tapi terputus sambungan teleponnya. Kita ke penelpon lain. Halo, request lagu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Rani nih.
1: Ya, Mbak.
0: Apa nih aktivitasnya di hari Minggu?
1: Lagi beres-beres di rumah nih, Mbak.
0: Oh gitu, seperti kebanyakan anak gadis pada umumnya ya. Mbak Rani mau request lagunya siapa? Biar tambah semangat.
1: Lagunya apa lagunya Misa, judulnya Sayang Satu.
0: Sayang Satu?
1: Iya, Sayang Satu.
0: Jangan lebih ya, satu aja.
1: Iya, itu Haris, itu kan Abdal itu Sayang Satu.
0: Oke deh, lagunya buat siapa?
1: Pertama-tama buat Mbak Yanti bersama operatornya, semoga selalu. Juga buat tiga serangkai, buat semuanya di bawah tanpa terkecuali. Ada Bang Andi, Purnama Sari-Sari juga, ada Alin, buat semuanya. Oke Mbak, lagu spesial buat Abizar, semoga selalu sehat di sana panjang umur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yanti.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Sayang ya, dari Mita Talhatu. Ada aja judulnya Sayang ternyata. Oh,

0: ada yang sayang versi 1 sama versi 2 gitu maksudnya ya. Oke lah. Iya, ada penelpon, kita coba ke penelpon lainnya. Halo. Halo, request lagu.
1: Request lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Galuh.
1: Iya, betul, Mbak.
0: Lagunya siapa?
1: Bebas, Kak, ini.
0: Bebas.
1: Cinta sampai mati aja.
0: Cinta sampai mati, boleh.
1: Iya. Ya, mau salam ya.
0: Ya.
1: Ya, salamnya buat sayang Kisari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik ya bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Tegar, Faisal, ada Bang Dino, semua aja deh yang lagi monitor.
0: Bungkus, terima kasih ya.
1: Buat yang siap, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, bersama operatornya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Galuh sudah bergabung. Pendengar juga bisa berpartisipasi di WhatsApp kami. Nanti tunggu ya, kirimkan saja pesan Anda di WhatsApp 0822-5972-2994. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Lagunya?
2: Merindukanmu.
0: Dari?
2: Fanizi.
0: Fanizi. Boleh. Lanjut.
2: Salamnya buat Mas Galuh, Mbak Rani, Bang Ucun, Bang Jun, Bang Andi. Buat semuanya aja.
0: Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Untuk yang semangat bergabung, nanti tahan dulu ya. Kita next ke lagunya dulu, karena sudah ada 3 lagu nih di sesi kali ini. Anda bisa bergabung di sesi berikutnya untuk kebersamaan kita di Request Lagu.

0: Our iPhone deal just got better. Get 30% off any plan with iPhone 17 Pro Max.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lanjut lagi di request lagu pendengar yang mau berpartisipasi. Yang ditunggu Anda di 0822-5972-2994 untuk kebersamaan kita di edisi request lagu kali ini. Silakan ya, ada penelpon lagi. Oke, kita menyapa penelpon yang sudah terhubung dengan RRI Bau-Bau saat ini. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Request lagu dengan
1: Bang Tegar.
0: Bang Tegar. Lagunya siapa Bang Tegar?
1: T12.
0: Judul?
1: Jangan berubah atau gimana itu?
0: Jangan pernah kau coba untuk berubah. Begitu ya, toh? Ya. Bungkuslah. Terus lagunya buat siapa?
1: Untuk Mbak Yanti bersama operatornya, selamat siang. Selamat menikmati semoga sukses. Lalu ada Bang Dodi Wajo, Mas Galung di Jawa Timur.
0: Iya.
1: Ada Bung Pai Sasongko. Ada Bung Pai Dibre.
0: Oke.
1: Mbak Bisa di Bindari dan semua pendengar di area di Nabal. Salam Kepis Lagu.
0: Baik, terima kasih. Ada WhatsApp juga di nomor kita ya pendengar. Selamat pagi, request lagu Kak Yanti dari Rizka di Kraton. Mau minta dihadirkan lagu dari Ratih Purwasi, Antara Benci dan Rindu. Lagunya buat semua yang tersayang. Terima kasih. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Ada penelpon satu lagi deh. Halo. Halo.
2: Halo, request lagu.
0: Iya, dengan?
2: Iya, Bang Andi.
0: Pandis, bentar.
2: Bang Tisar tadi, pesan apa?
0: Mas Andi?
2: Yoi.
0: Judulnya apa?
2: Enggak, saya tanyakan dulu. Bang Tisar tadi pesan apa?
0: Pesan halo? ST12.
2: ST kan?
0: Iya.
2: Sampai 12
0: pertanyaan. Mau dikirim sebagian ke Batam ya?
2: Iya, kalau di sini ST itu dibilang teh obeng, Mbak Yati.
0: Oh iya benar, teh obeng.
2: Ya, masuk ke warung minum apa? Teh obeng, kan? Itu ST lah itu kan.
0: ST diaduk pakai obeng ya?
2: Pokoknya saya kata, Bung Tegar minta ST 12.
0: Lagi panas nih bau-bau. Oke.
2: Panas ya. Minta lagi aja Mbak, Wali.
0: Wali, judul?
2: Nenekku Pahlawan.
0: Ah, siap. Bungkus ya. Oke.
2: Bungkus ya. Salam buat Mbak Yanti sama operator, semoga selalu. Ada tadi Bang Tegar siap bagi ST-nya ke saya tadi. Minum ST katanya. Pesan ST. Ada Bang Zul, Bang Ucan, Rani, Sari, Purnama Sari, dan semua-semuanya aja, tanpa kecuali Mbak Yanti.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke lah, pendengar. Kita sudah ada lagunya, jadi Yanti bungkus saja untuk pendengar RRI Bau-Bau. Bentar lagunya, oke. Kayaknya masih bisa sih untuk penelpon lainnya, tapi di sesi berikutnya dulu ya, pendengar Yanti balik lagi.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana tumpuan dan

0: Sesi terakhir di request lagu ya pendengar, semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan sesuai dengan requestan Anda. Dan ini sesi terakhir, kita coba menyapa penelpon kita ya. Terputus sambungan teleponnya, sayang sekali. Kalau gitu yang dipilihkan aja lagunya gimana? Biar sat-sat jadi aja gitu. Kita sudah keterbatasan waktu ya mendengar. Silakan penelpon terakhir. Aduh, kayaknya cuma miss call aja nih ya. Oke lah, yang dipilihkan aja lagunya gimana? Oh ya, halo.
1: Halo, selamat siang Dinda yang sekian cantik.
0: Iya, Bunda Hani, baik. Iya. Bunda Hani, kita sudah di akhir sesi, langsung ke lagunya ya.
1: Lagu saja. Ini ada Nyati, gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke.
1: Okay. Untuk semua saja yang menyapa Bunda Hani, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia semua. Mudah-mudahan panjang umur, bahagia selalu. Buat Dinda Yanti, semangat terus Dinda.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Gelas-gelas kaca, ayo kita nyanyikan. Ya, ini lagunya dari Nia dan Yati ya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di request lagu. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan update informasi dari dinamika olahraga dari dalam dan luar negeri. Dan pastinya juga ada informasi tentang Piala Dunia 2026. Bisa Anda ikuti pendengar pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, itu yang paling penting. Makasih kebersamaan.
1: Hey. 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik maksudnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu
1: ya. Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Sinteyong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Sinteyong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini dibangun. Nah, kita juga tiap membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, pembalap seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari mereka. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dikit awalnya kan. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Mama juga dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kerja. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

Masyarakat Buton memiliki ritual dan tradisi khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu, yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme, atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya, atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri, agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.

0: Ya baiklah pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat ini kita update informasi dari RRI Kendari dan Bau-Bau untuk penyampaian Warta Daerah.
1: Pro 1.

Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut T nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan

0: hukum layak ya.
1: Oh, silakan melapor dan datang ke Polresta Kendari, kami terima laporannya.
2: Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Tiga kelurahan pesisir di Kota Kendari masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara terus dilakukan. Inilah Warta Siang, himpunan berita sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, tiga kelurahan pesisir Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Yang pertama di Kelurahan Budayi, lalu masuk di Sambuli, lalu masuk di Tondonggeu.
4: Pemerintah pusat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengalokasikan anggaran guna membenahi infrastruktur di tiga kawasan pesisir di Kota Kendari guna mendukung aktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Guna memastikan pelaksanaan program tersebut, pemerintah Kota Kendari melakukan pengecekan langsung di tiga lokasi penerima manfaat guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan rencana sebelum peletakan batu pertama yang akan dijadwalkan pada Senin mendatang. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini menjadi angin segar bagi pemerintah Kota Kendari, sebab pembangunan infrastruktur di tiga kawasan pesisir sepenuhnya didanai melalui APBN, sehingga APBD Kota Kendari tidak terbebani untuk membiayai pembangunan fasilitas utama di lokasi tersebut. Siska Karina Imran juga mengatakan, peninjauan dilakukan bersama jajaran guna memastikan kesiapan lokasi penerima program Kampung Nelayan Merah Putih, dan pembangunan fisik akan dimulai setelah peletakan batu pertama yang telah disepakati dilaksanakan pada Senin mendatang.
3: Kita, pemerintah Kota Kendari, saya didampingi dengan Sekda Kota Kendari dan juga Bapeda dan juga Kadis Perikanan bersama seluruh jajaran dan juga PPK dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dan bersama dengan kontraktor dan juga dari masyarakat di sini, kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita dari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih, seperti itu. Dan insya Allah kita sudah agendakan tadi kesepakatan bersama untuk hari Senin diletakkan batu pertamanya. Jadi mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir kita.
4: Lebih lanjut, Siska Karina Imran juga mengatakan atas nama pemerintah Kota Kendari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan alokasi khusus untuk pembuatan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan harapan pembangunan Kampung Nelayan ini sangat berguna terutama masyarakat pesisir yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian.
2: Sementara itu, tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap operator bandar narkoba di Kota Kendari. Tersangka juga terlibat kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut di Kota Kendari. Mengenai hal tersebut lengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
5: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial CA alias Caca 25 tahun yang diduga sebagai bandar narkoba di kawasan Lorong Barat Gunung Jati Kota Kendari. Kasatreskrim Polresta Kendari Kompol Welianto Malau mengatakan penangkapan dilakukan di Kelurahan Rahandauna Kecamatan Puasia setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kasus penganiayaan berat terhadap seorang pelaut berinisial TA. Saat hendak diamankan, pelaku sempat melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan tim Buser 77 sebelum akhirnya berhasil ditangkap.
6: Bahwasanya tim Buser 77 ini sudah lama mengintai dan mengidentifikasi si pelaku. Saat ini terkait masalah si korban, sudah ada 4 korban tambahan terhadap yang dilakukan perbuatan pidana oleh si pelaku tersangka inisial Caca tersebut. Kami berharap untuk di korban-korban si tersangka pelaku Caca untuk untuk dapat melaporkan apa yang menjadi korban dalam dirinya masing-masing, khususnya di daerah Gunung Jati, Kendari Barat, kemudian daerah Kampung Salo. Silakan melapor dan datang ke Polresta Kendari, kami terima laporannya. Karena di sini juga semalamnya sebelum penangkapan di daerah Puasia, dia mengancam seseorang yang tempat dia mau menarik hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sajam.
5: Kompol Wiliwanto Malau menjelaskan, penganiayaan bermula dari perselisihan terkait parkir kendaraan di Jalan Poros Gunung Jati pada 2 Juli lalu. Pelaku diduga menikam korban menggunakan sebelah keris sehingga menyebabkan luka serius pada bahu kanan, telapak kaki, dan kedua siku korban. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan paket sabu seberat 0,64 gram, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, buku catatan penjualan narkoba, serta penjualan senjata tajam dan amunisi ilegal. Seluruh barang bukti telah diamankan di Polresta Kendari, sementara pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait penganiayaan berat, kepemilikan senjata tajam dan amunisi tanpa hak, serta tindak pidana narkotika. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Polres Kolaka mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 3 kg sabu. Mengenai hal tersebut, kembali rekan Ferry Musafir menurunkan laporannya.
0: Kurir atas inisial AS, jadi yang diminta oleh saudara RI.
5: Tim gabungan Polres Kolaka dan Polsek Kolaka mengungkap dugaan peredaran narkotika dengan mengamankan seorang pria berinisial AS beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 3 kg. Kapolres Kolaka AKBP Yuda Widiyatama Nugraha mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai sebuah mobil yang terparkir tanpa pengemudi di dekat lampu jalan merah Jalan Pahlawan, Kelurahan Lamokato. Petugas kemudian menemukan AS di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watu Liando, dan membawa ke Mapolsek Kolaka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
0: Perlu saya tegaskan lagi, yang sekarang kami berhasil amankan ini adalah kurir ya. Kurir atas inisial AS. Jadi yang diminta oleh saudara RI untuk mengambil barang di daerah Pindrang, salah satu rumah kosong di Pindrang, kemudian untuk dibawa menuju ke Kolaka.
7: Kalau dari hasil penyelidikan sementara tersangka ini perannya apa, Pak?
0: Untuk yang kami amankan ini sebagai kurir yang membawa saja, karena dia disuruh oleh saudara RI, kemudian menggunakan dengan kendaraan rental untuk membawa modusnya dengan menyewa rental, kemudian dibawa menuju ke Kolaka.
5: AKBP Yuda mengatakan, hasil interogasi menunjukkan gelagat mencurigakan, sehingga polisi berkoordinasi dengan Satres Narkoba untuk melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan kendaraannya. Dari pemeriksaan yang disaksikan aparat pemerintah setempat, petugas menemukan sabu dengan berat bruto 3,05 kg yang disembunyikan di bagasi belakang mobil, tepatnya di bawah ban serep. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan yang terlibat, sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, karena selain membahayakan kesehatan juga diancam hukuman pidana berat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

0: melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan sebelumnya petugas lapangan menggunakan kuesioner berbentuk kertas, kini seluruh proses pengumpulan data dilakukan menggunakan telepon pintar yang telah dilengkapi aplikasi pendataan resmi BPS.
1: Jadi ini lebih mudah, mempermudah kita karena ada satu tahapan kan, biasanya kita dari tahapan pendataan lapangan menggunakan kertas, kemudian kita olah. Sementara ini langsung, jadi ketika ditanya langsung ke servernya kita. Jadi ada satu tahapan yang dilewati di situ, jadi mempermudah. Jadi semakin mempermudah proses pendataan, kemudian menginputnya langsung dalam gadgetnya. Dulu menulis, sekarang sudah ada namanya KPI, Computer Assisted.
0: Dedi Yanto menilai transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik, mempercepat penyediaan data, memperkuat akurasi hasil pendataan, serta memberikan kemudahan bagi petugas lapangan dan responden selama pelaksanaan kegiatan statistik tahun 2026.
2: Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Mengenai hal tersebut lengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, menurunkan laporannya.
3: Sehingga MDG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, bagian-bagian dan asas-asas kita Bapak Presiden.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Laode Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 1 Katobengke pada Jumat, mengatakan pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program. Mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
3: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional, sebagai bagian dan asas-asas kita Bapak Presiden berjalan sesuai. Itu tugas satgas.
4: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau, Hamirudin, menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
5: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
4: Hamirudin menjelaskan hingga saat ini layanan MBG telah menjangkau 8 kecamatan di Kota Bau-Bau, dengan 7 kecamatan telah terlayani secara penuh. Adapun kecamatan Kokalukuna, khususnya sekolah-sekolah di Pulau Makassar, masih menunggu operasional SPPG, sehingga belum seluruh siswa menerima layanan MBG. BGN bersama pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mempercepat pengoperasian SPPG di wilayah tersebut, agar seluruh sasaran dapat memperoleh manfaat program. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantuan operasional sekolah atau BOS, prestasi diharapkan menjadi motivasi peningkatan kualitas mutu di wilayah Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Laras Ayuningtyas.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran.

0: pembelajaran dan mengukir prestasi dengan adanya program bantuan operasional sekolah atau BOS prestasi. Diketahui untuk tahun anggaran 2026, sebanyak 16 sekolah menengah pertama atau SMA yang dinilai memiliki prestasi baik dari capaian satuan pendidikan maupun prestasi para siswanya di berbagai ajang kompetisi menerima program BOS prestasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara, mengatakan hal tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan.
1: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari. BOS prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja, tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
0: Lanjut Aris Badara, untuk mendapatkan program BOS prestasi, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan, medali, atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional, maupun internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan. Prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Pemerintah juga berharap melalui program ini dapat memicu dan memotivasi sekolah-sekolah lain untuk membenahi kualitas edukasi.
2: Beralih ke informasi lain, pendengar, pembukaan jalur lintasan feri pada 3 wilayah mendorong ekonomi di Kabupaten Buton Tengah. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Bupati Buton Tengah Dr. Ashari melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo guna membahas peningkatan konektivitas transportasi laut. Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana kehadiran layanan feri lintasan Mawasangka, Dongkala, Talaga yang dijadwalkan beroperasi setiap hari dan diagendakan lintasan tersebut diresmikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Jailani pada kesempatan itu mengatakan keberhasilan pembangunan transportasi sangat tergantung pada kerjasama lintas pihak. Rute lintasan yang lancar akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
4: Yang paling utama kita membangun kolaborasi, karena kalau rute ini bisa terbangun insya Allah perputaran ekonomi akan lebih baik, rute menjadi lebih ramai, dan yang paling penting sebetulnya dorongan akan kesejahteraan masyarakat Buton Tengah bisa kita wujudkan sama-sama.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Heru Widodo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi Bupati Buton Tengah sekaligus memastikan layanan yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan real di lapangan.
5: Karena memang ini mandat kita adalah melayani masyarakat, melayani sepenuh hati dari Danantara. Insya Allah nanti kami akan dorong melalui Kementerian Perhubungan, sekaligus nanti kami juga akan kira-kira nanti kebutuhan masyarakat di Buton Tengah seperti apa.
3: Layanan lintasan feri Mawasangka, Dongkala, Talaga diharapkan mampu memperlancar pergerakan orang dan barang, memperkuat hubungan antar daerah, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, PT ASDP dan Kementerian Perhubungan, kawasan Kabupaten Buton Tengah diproyeksikan semakin terbuka sekaligus membawa kesejahteraan yang merata bagi warganya. Dari Kendari, Heldiawati Kadir, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, pendengar, Kota Kendari kembali menjadi daerah dengan kuota terbanyak untuk pelaksanaan Haji 2027. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
6: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
7: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
8: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih, dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
7: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.

0: Optimalkan penanganan kebakaran. Dinas Damkar Bau-Bau segera terima 2 unit mobil pemadam baru dari pemerintah provinsi. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani menurunkan laporannya.
1: Kekuatan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau segera bertambah. Pemerintah Kota Bau-Bau akan menerima bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan kebakaran di seluruh wilayah kota. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan 2 armada tersebut merupakan bantuan dari pemerintah provinsi. Saat ini proses penyerahan masih berada pada tahap administrasi setelah memperoleh persetujuan Gubernur Sulawesi Tenggara dan melalui validasi Inspektorat Provinsi, kendaraan tersebut akan segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Asmin menjelaskan, kedua kendaraan ini memiliki tipe yang sama dengan armada damkar Bau-Bau yang telah beroperasi selama ini, namun mobil baru tersebut dibekali spesifikasi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan performa petugas saat melakukan pemadaman maupun penanganan keadaan darurat.
2: Jadi sementara dalam proses, Pak Gubernur itu sudah oke, tinggal validasi dari Inspektorat Provinsi untuk diserahkan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Kan spesifikasi saya, informasi saya dengan dari mekanik saya itu lebih bagus.
3: Lebih bagus ya. Baik. Berapa unit kalau
2: 15. Sekarang ya. 15 termasuk ambulans yang mobil angkut itu. Ya. Jadi semuanya 15. Kalau ditambah lagi ini, berarti sudah 17.
3: 17 Pak ya.
1: Lanjut Asmin, dengan tambahan 2 unit tersebut, jumlah armada damkar Bau-Bau akan bertambah dari 15 menjadi 17 unit. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan kebakaran di Kota Bau-Bau. Tak hanya armada, damkar Bau-Bau juga masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Berdasarkan standar pelayanan, Kota Bau-Bau idealnya memiliki 15 pos pemadam kebakaran, namun hingga kini baru tersedia 4 pos yang ditempatkan di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Kedepan, kata Asmin, Dinas Damkar dan Penyelamatan berharap dukungan pemerintah terhadap penambahan sarana-prasarana serta personil dan juga anggaran terus meningkat. Dengan demikian, pembangunan pos-pos pemadam baru dapat direalisasikan sehingga waktu respon petugas menjadi lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Wadi Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.

Berita siang ini, sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Tiga kelurahan pesisir di Kota Kendari masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Pemberantasan narkoba di wilayah Sulawesi Tenggara terus dilakukan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, satu lagu persembahan dari kami ya, Nur Malam, yang sudah juga membuka perjumpaan kita untuk edisi siang menjelang sore ini ya, tepatnya tanggal 19 Juli 2026. Oke, rekan Sam, langsung saja ya, kita buka line telepon kita di 0402-2823-994 ya. Oke, sudah ada ya yang ingin juga berpartisipasi bersama kami nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Hadirnya Fatih.
0: Halo, selamat siang menjelang sore ya. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini? Dengan Bung Albert. Apa kabar Bung Albert ini? Sehat ya? Tidak kemana-mana, tidak mandi-mandi Bung Albert begitu?
2: Iya, sudah kemarau nih.
0: Iya, sudah kemarau. Jadi sudah waktunya hemat air begitu.
2: Kalau kita dulu itu di Kelangrena. Di sini mungkin dikali
0: sih. Oke, okay, Bung Albert, lagunya nih.
2: Aku pergi.
0: Aku pergi.
2: Aku pergi.
0: Iya, mau cita-cita. Yang nyanyi siapa ini? Aku pergi.
2: Cita-cita. Pak.
0: Cita-cita. Aku pergi, gitu ya?
2: Iya, iya, iya.
0: Mau kemana?
2: Tidak tahu aja pergi di mana. Belum banyak uang, tidak ada uang, pergi merpata mungkin.
0: Oke, okay, spesial lagunya buat siapa ini, Bung Albert?
2: Baca aja saja,
0: oke, okay, baik, terima kasih ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Albert ini sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Baik itu di line telepon kita di 0402-2823-994. Kita coba menyapa di belakang Bung Albert, ada siapa lagi ya. Oke, kita coba menyapa ini di line WhatsApp. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Oke, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
3: Dengan Agus dari Cirebon.
0: Dengan Bung Agus dari Cirebon. Kabar sehat Bung Agus ya?
3: Iya, alhamdulillah
0: ini, baik. Bung Agus ini kalau boleh tahu ini sudah sering gabung atau baru pertama kali gabung di RRI Bau-Bau ini?
3: Ya, baru kemarin-kemarin.
0: Oh, sih. Baru kemarin-kemarin begitu ya. Oke, baiklah Bung Agus ini mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Dari Ikke Nurjana.
0: Apa ini? Memandangmu bukan?
3: Bukan, terhanyut dalam kemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan. Oke, baik, spesial lagunya buat siapa ini?
3: Spesial lagunya buat kekasihku yang di keraton, Rizka.
0: Iya, masih ada kekasihnya itu di keraton?
3: Ada.
0: Suaranya sudah tidak pernah kedengaran itu.
3: Itu kemarin suka ngirim pesan ke radio.
0: Gitu ya. Oke, ada siapa lagi nih?
3: Terus spesialnya juga buat penyiar yang lagi bertugas.
0: Oke.
3: Okay. Udah gitu aja ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Agus.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cirebon ya, ada Mas Agus atau Bung Agus ini sudah juga bersama kami untuk di sesi yang pertama ya. Sepertinya kita break dulu rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini, ada lagu dari Cita Citata maupun juga lagu dari Ikke Nurjana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke pendengar, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Mas Agus ya. Di Cirebon tadi sudah juga berpartisipasi bersama kita. Oke, kami coba menyapa lagi ya buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami di acara Pro Dangdut. Anda bisa ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo,
1: Dangdut adalah kita. Oke, Dangdut adalah kita. Dengan Bung siapa dan di mana ini?
2: Dangdut.
1: Dengan Bung Andis ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, sehat Bung Andis. Suaranya kecil sekali nih Bung Andis ini.
2: Ya, batu-batu.
1: Oke, Anda kemana ini akhir pekannya? Anda libur banget begitu?
2: Sudah.
1: Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Itje Trisnawati.
1: Judulnya apa ini?
2: Berat.
1: Ya?
2: Rindu berat.
1: Rindu berat begitu ya. Oke, baik. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Lagunya buat Rindu dan Pasolnya.

0: Faiz, Bung Ani di Padang, Mbak Luhin, Mbak Lani, Mbak Farida, Bunda Nur, Bunda Ani, Bunda Tiana, dan
1: Oke, baik. Terima kasih ya. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke, terus kembali ya buat Bung Andus ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore pro dangdut.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Toy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut ini dengan siapa ini?
2: Prodangdut dengan Ternate menyapa, Bang.
1: Dengan Ternate menyapa, ada Rani Sibolang gitu ya.
2: Iya, menemani Atur Jo.
1: Atur Jo, sehat gak na?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, jadi lagi apa ini?
2: Lagi baru pulang dari rumah duka.
1: Baru pulang dari rumah duka, siapa yang ninggal ini?
2: Ada sahabat.
1: Ada sahabat begitu ya?
2: Iya.
1: Iya. Nah, sahabatnya itu sudah nunggu juga di sana itu nanti ya. Oke, mau pilih lagu dengan siapa ini?
2: Lagunya Spiring Berdua.
1: Yang nyanyi siapa itu?
2: Ida Laila.
1: Ida Laila. Kami coba carikan dulu ya. Ida Laila Spiring Berdua ya. Ada, kayaknya ada. Ada ya rekan Sam ya. Oke, okay. Ada langsung saja nih sebelum kami usir.
2: Salam pertama buat Bung Amin. Juga bersama juga
1: ya,
2: Amin. Main Salamin. Terus juga yang barusan turun, siapa Bung Andis ya? Salam.

0: Tiara Bunda Hane, barisnya juga ada Mbak Awis, Wiska di mana Awis. Oke Bang, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Troy.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut ya, dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rani ini sudah juga menyapa kita. Sehat selalu ya. Oke, kita break lagi untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita di sesi yang kedua. Karena ada lagu dari Ida Laila maupun juga lagu dari Ica Trisnawati ya, dengan judul Rindu Berat.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air

0: Oke, pendengar, masih dipancar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami lanjut kembali di line telepon ya di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami setelah dua lagu yang sudah juga bersama kami ya. Ada lagu dari Ikke Nurjana dan juga lagu dari Ida Layla. Ini lagu persembahan dari Mbak Rani dan juga persembahan dari Bung Andis. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita, Bang.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
1: Dengan Jembatan Beli.
0: Dengan Jembatan Beli, ada Bung Zul. Sehat ya, Bung Zul ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebaliknya juga.
0: Oke, alhamdulillah ini. Ini lagi apa ini? Lagi santai-santai saja ya?
1: Habis makan.
0: Ini baru makan ini?
1: Iya, karena baru lapar.
0: Oh, baru lapar. Jadi siang tadi tidak makan begitu ya? Tidak sarapan juga
1: makan,
0: begitu?
1: Tapi kecuali saya lapar. Baru di situ enaknya kalau kita lapar itu makan tuh.
0: Oh, iya, begitu ya. Jadi nanti tunggu lapar sekalinya baru
1: ayo
0: makan begitu ya?
1: Karena kalau kita makan belum lapar, sudah enak.
0: Gitu, oke. Baiklah, kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Roma Irama, Buta.
0: Lagu dari Roma Irama, Buta?
1: Iya.
0: Roma Irama, Buta. Ini lagu tahun berapa ini, lagu Roma Irama ini?
1: Tahun 80-an lah, 80 atau...
0: Ini mungkin ada di album pertamanya mungkin ya?
1: Ya, Buta ini.
0: Oke, lagunya sudah ready nih. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Menyapa dulu ya, teman-teman di Bung Zul dan operator semoga sukses keluarga.
0: Min.
1: Ada Bung Alif tadi di Lorohoga, Bang Rani Ternate, Ayu Matohi, Sari Banjaran, Mas Kagel di Surabaya, Bung Andi di Batam, kemudian ada Bung Ucai di Tambari, Barida di Palu, Bang Leman di Lampung, Bang Benjo di Medan di sana, Bung Widi di Tokyo, semoga sukses sama keluarga. Ada Bung Angko di Lubulubu, Bung Kier di Minah Barat, Ari Surabaya, Ratna di Karya Baru. Kemudian ada Bung Latiara di Kendari, Bung Nur di Tangga. Siapa lagi? Dan semua saja pendengar RRI.
0: Oke.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ini. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Zul ini, salah satu warga Kota Bau-Bau, sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Zul. Ada siapa lagi di lain telepon kita ya? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Dangdut. Ada Nafisa.
0: Oke, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Banjarmasin.
0: Oke, dengan Mbak Sari Banjarmasin. Baiklah, Mbak Sari mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Mau pilih lagu dari Putri Intan, Sayangilah Aku.
0: Sayangilah Aku, yang nyanyi siapa?
2: Hinti Putri Intan.
0: Ada, rekan Sam?
2: Ada enggak?
0: Sabar, ini masih dicarikan sama operator kami nih ya. Sayangilah Aku. Oke, lagunya katanya sudah ada nih. Oke, spesial lagunya buat siapa nih? Sayangilah Aku.
2: Buat Mbak Rani. Buat Mas Galih. Bang Ju juga, buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Bang juga sama operatornya, makasih atas waktunya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Mbak Sari dari Banjarmasin, sudah juga berpartisipasi bersama kita ya, rekan Sam. Oke, kita break lagi untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita, karena sudah ada dua lagu ini. Ada lagu dari Bung Zul ya, lagu dari Roma Irama juga.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, penting ya, masih dipancar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, tidak terasa kebersamaan kita juga sudah masuk di sesi yang terakhir ya untuk kebersamaan dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita setelah lagu dari Henti Putri Intan ya dengan judul Sayangilah Aku. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bung Zudan.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan orang lama, pendatang lama. Dengan Risa, yang ditanya-tanya tadi. Oh, Bung Zudan. Masih hidup kah? Oh, Bung Zudan. Eh, Bung Zudan.
1: Suaranya ini dia kayak bergema begitu ya.
2: Gak tahu kenapa.
1: Ini lagi di mana, di Goa?
2: Ya, lagi di mana ya, di Goa untuk pertapa.
1: Ini kayaknya baru turun dari gunung kayaknya ini ya.
2: Ada Bung Zuda, Bung Zuda. Bagaimana kabarnya Bung Zuda?
1: Sekira,
2: dalam mata berjumpa.
1: Saya kira sudah tidak ada, ternyata masih ada orangnya gitu ya.
2: Ya masih hidup, alhamdulillah masih bernapas.
1: Masih bernapas begitu. Oke, okay, jadi mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Ya, lagunya siapa ya? Lagunya Vita Mala.
1: Yang kayak mana itu?
2: Aduh, aku nggak bisa nyanyi, sudah lama nggak bisa nyanyi.
1: Lagunya Vita Mala banyak.
2: Ya, nada-nada cinta.
1: Ada, nada-nada cinta. Sabar ya.
2: Nada-nada cinta.
1: Kenapa lagu ini sih?
2: Ya, lagu kesukaan, lagu kesenangan Bung Zuda.
1: Lagu kesukaan dan kesenangan begitu. Kalau lagu
2: iya, kalau lagu favorit.
1: Mungkin ada ya.
2: Ada itu.
1: Karena kami tidak senang kalau lihat situ senang begitu ya.
2: Aduh Bung Zuda, Bung Zuda dari dulu musuhin aku terus.
1: Ada rekan saya, nada-nada apa tadi, nada-nada cinta ya.
2: Iya, nada-nada cinta Bung Zuda.
1: Ada, oke, lagunya katanya sudah ada nih, nada-nada cinta. Langsung saja nih.
2: Ya, spesial aja buat kesayangan yang baru aja gabung tadi. Santain aja. Ada Ramlap. Selamat sore, ada Rani, ada Sari, dan semuanya Bung Zuda. Buat Bung Zuda, terima kasih. Dangdut adalah kita.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, kembali lagi kami coba menyapa nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore Mas Yuda.
1: Oh, selamat sore, Dangdut adalah kita. Iki sopo iki?
3: Mas Galuh Jawa Timur.
1: Mas Galuh Priyokerto.
3: Iya.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Api-api wae.
3: Sebaliknya gimana?
1: Boten.
3: Oh boten, ge.
1: Jadi lagi apa nih Mas Galuh?
3: Ini lagi nyantai nih minum kopi.
1: Lagi nyantai minum-minum kopi. Nyantai di mana ini? Di atas atap?
3: Di rumah lah.
1: Sekali-sekali ngopi di atas atap Mas Galuh.
3: Oh masa gitu.
1: Biar view-nya atau pemandangannya itu ya langsung ya ke langit begitu.
3: Oh gitu ya.
1: Iya, kalau minum kopi itu harus cari posisi yang bagus begitu. Di atas pohon juga bagus itu.
3: Wah enggak, aku di pinggir sungai malahan.
1: Oh di pinggir sungai gitu ya.
3: Iya di bawah jembatan, di pinggir sungai itu ada warung kopi juga.
1: Oh ada warung kopi di bawah jembatan.
3: Ada.
1: Saya baru tahu ini.
3: Ya kalau memang Mas Yuda tidak percaya, lihat ini aja Google Map.
1: Oh
3: di Google
1: gitu.
3: Map ada. Iya.
1: Iya maksudnya jembatannya itu flyover toh?
3: Iya betul. Tapi kan masih di bawahnya kan masih ada tempatnya untuk dibangun. Nah, ternyata di situ kan udaranya kan dingin enak.
1: Bukan kali gitu.
3: Dekat sungai. Bengawan itu, Bengawan Solo.
1: Bengawan Solo.
3: Aliran Bengawan Solo. Iya.
1: Oke. Lagunya ini mobil lagu dari siapa iki?
3: Lagunya ini aja. Birunya Cinta aja dari Bayu Agi. Birunya Cinta.
1: Biru.
3: Birunya Cinta.
1: Coba nyanyi sedikit.
3: Aduh, enggak bisa saya ini. Hanya menikmati aja.
1: Mosok.
3: Iya, yang geno.
1: Boten-boten.
3: Suaranya Mas Yuda bagus.
1: Kengke. Oke, monggo lagunya. Tak spesial ya, untuk karena... siapa ini?
3: Ya, saya paketkan untuk sayang kesaring aja di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ada Barani, ada Purnama, ada Bang Adi, Bang Jan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, ada Bang Faisal, Bang Yunus. Dan buat Mas Yuda bersama operatornya, semoga sehat selalu dan
1: amin.
3: Tetap semangat.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galu di Jawa Timur ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga ya Mas Galunya ini, yang katanya lagi ngopi-ngopi saja di suasana siang menjelang sore hari ini ya. Oke, kita cukupkan ya karena tidak terasa kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 19 Juli 2026. Ini sudah berada di menit ke-47 lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kami akhiri, kami harap Anda juga masih tetap stay tune di RRI Bau-Bau karena nantinya kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara dan juga beberapa informasi yang kembali kami updatekan untuk Captain sore hari ini. Oke, kita akhiri di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa ya di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI Digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Pati Maju. Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore saudara pendengar di manapun Anda berada, kembali bersama RRI Pro 1 Kendari menghadirkan himpunan berita Gema Sari Pati Maju edisi Minggu 19 Juli 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD-MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
1: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8, 9, 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya, kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
0: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
2: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
0: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai.
3: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Palu. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, menyampaikan laporannya.
4: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin, menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
5: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelaksanaan pencegahan. Dan kita intinya di akhirnya bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
4: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
6: Anda masih mengikuti
3: Dari RRI Palu kita menuju ke RRI Bone. Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
6: Tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 setel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
7: Bahwa jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006, dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
6: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
8: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan, karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
6: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Dari RRI Bone kita menuju ke RRI Ampana. Masyarakat Tojo Una-Una mengeluhkan harga beras yang terus melambung. Ibnu Abbas melaporkan.

0: 15.000 satu kilo. Sekarang sudah tembus 16.000 satu kilo. Hey, Allah, nandasa kalau begini. Dipikirkan dulu ya ini apa-apa.
1: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah. 7. Una-una. Sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Dari RRI Ampana kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ratusan rumah alami kerusakan akibat gempa di Kecamatan Buol. Pemerintah diharapkan tingkatkan evaluasi pembangunan rumah dan fasilitas umum yang tahan gempa. Selengkapnya dilaporkan Pusanti.
3: Ratusan bangunan di Kabupaten Buol mengalami kerusakan pasca gempa bumi dengan magnitudo 5,1 yang mengguncang Kabupaten Buol Minggu malam 12 Juli lalu. Salah seorang warga, Sugiat, mengaku mengalami kerugian setelah dua unit mobil miliknya tertimpa material bangunan yang roboh. Ia menuturkan getaran gempa berlangsung cukup kuat hingga menyebabkan dinding rumahnya runtuh dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
4: Kita tidak tahu juga, tiba-tiba langsung gembur bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Kan ini teras saja yang dihantam semuanya, dianggap semua, dan kendaraan foto dua unit.
3: Menanggapi banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Buol, pengamat kebencanaan Universitas Tadulako Palu Abdullah menilai, pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bangunan tahan gempa. Menurut Abdullah, meskipun magnitudo gempa hanya 5,1, kerusakan yang ditimbulkan menunjukkan masih banyak bangunan yang belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Buol agar pembangunan rumah maupun fasilitas umum ke depan mengacu pada prinsip bangunan tahan gempa.
5: Kita prihatin adalah gempa 5,1 magnitudo, tapi 195 bangunan yang rusak. Ini sangat mengagetkan ini. Ini belum anak koang, belum 7 koma. Jadi dipertanyakan juga ke depan kualitas bangunan yang ada di Kabupaten Buol itu termasuk
3: Bupati. Abdullah menambahkan, selain edukasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buol juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan serta mendorong penerapan standar konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang rawan gempa. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kerusakan dan korban apabila terjadi gempa. Susanti Akataba melaporkan.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekor Real 4 Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Masih bersama dalam himpunan berita Kemasaripati Maju, pendengar, kita ke informasi lainnya dari RRI Makassar, di mana tim SAR gabungan selatkan 46 penumpang KLM Nurul selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
7: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah kapal ABK, serta 6 penumpang yang lebih dahulu dievakuasi oleh kapal nelayan menuju Pulau Polasi. Sementara itu, satu orang penumpang atas nama Samawati dinyatakan meninggal dunia yang merupakan pasien rujukan.
8: Adalah pasien rujukan dari Puskesmas Ujung Jampea ke Rumah Sakit Kyai Haji Hayung Benteng Selayar. Kemudian dari catatan kami ada 27 korban yang masih dalam pencarian. 27 ini terdiri dari 17 korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
7: Aibda Suardi Andre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam

0: pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
1: Dari RRI Makassar kita menuju ke RRI Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
2: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah
3: pemerintah Kabupaten Mamuju meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi aparatur sipil negara atau ASN, pelajar SD serta SMP. Peluncuran ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Mamuju ke-486 pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengatakan bahwa program ini bertujuan melestarikan bahasa daerah yang mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya karena saat ini banyak generasi muda Mamuju yang tidak lagi mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Ia berharap seluruh warga yang tinggal di Mamuju termasuk pendatang dapat turut mempelajari bahasa daerah Mamuju.
2: Alhamdulillah tadi juga kita laksanakan launching bahasa Mamuju setelah rangkaian launching buku bahasa Mamuju yang dipelajari oleh anak-anak kita SD dan SMP di Kabupaten Mamuju. Ini kita launching sehari berbahasa Mamuju di tiap hari Selasa untuk ASN dan untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita meluncing berbahasa Mamuju sehari berbahasa Mamuju? Karena sekarang sudah banyak generasi-generasi muda Mamuju itu tidak tahu berbahasa Mamuju.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengatakan bahwa buku ini nantinya dapat menjadi bahan ajar bagi anak-anak sejak usia dini. Ia menambahkan, pengenalan bahasa daerah sejak dini sangat penting untuk menjaga identitas dan sejarah Mamuju.
4: Insya Allah ini karena sudah ada nanti bukunya, itu akan disampaikan pelajarannya. Dan kita berharap memang dari awal, dari sedari dini, anak-anak kita itu sudah dibiasakan untuk bisa berbahasa Mamuju. Supaya Mamuju kita ini akan lebih baik lagi. Kita tidak lupa dengan sejarah.
3: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kecintaan terhadap daerah dapat diwujudkan melalui pelestarian bahasa dan budaya lokal. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Dari RRI Mamuju kita menuju ke RRI Bau-Bau. Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
5: Ya. Sebagai program strategis nasional.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
5: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional. Sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai itu tugas yang sampai.
6: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamirudin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
7: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3G itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
6: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kita hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah sebelum memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Idam, melaporkan.
8: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
9: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
8: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
9: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
1: Menutup himpunan berita Gema Saripati Maju sore hari ini, kami hadirkan informasi kembali dari RRI Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar target pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September. Laporan reporter RRI Makassar, Edwin Masud.
10: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkevinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
11: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit. Ya, para penjahit yang masuk dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa besar ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu NIB-nya. Ya.
10: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.

0: Demikian pendengar, informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Skorwil Nusantara 4 untuk himpunan sepekan Gema Saripati Maju edisi 19 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

pendengar di manapun ada berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, kami cukupkan lagu nuansa religi atau lagu islami yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di petang hari ini. Dan sesaat lagi kembali kami hadirkan renungan maghrib, sembari Anda juga menantikan azan maghrib atau kemandang azan maghrib ya, untuk sore hari ini, tepatnya tanggal 19 Juli 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar Radio RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi tentang bahaya penyakit hati. Adapun bahaya penyakit hati yang akan kita bahas di sore hari ini adalah bahaya meremehkan orang lain, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai istihza. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meremehkan orang lain adalah ketika seseorang itu merasa dirinya lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh orang lain, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ay yakuna khairum minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan sekumpulan orang yang lain karena bisa saja yang kalian rendahkan itu lebih baik daripada kalian. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satu orang pun di muka bumi ini yang lebih tinggi daripada saudara lainnya. Kita semua sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara kita dengan saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah tingkat ketakwaan kita saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah sebuah kehormatan ataupun kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu melainkan dinilai dari ketakwaan seseorang. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di hadapan Allah, atqakum, adalah orang yang paling mulia di antara kalian, adalah orang yang paling bertakwa. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak patut bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin kepada hari akhirat. Tidak patut bagi kita untuk merendahkan saudara kita, baik itu sesama muslim ataupun kepada saudara kita yang non muslim atau manusia secara umumnya, karena sesungguhnya pada hakikatnya kita semua adalah sama. Janganlah kita merendahkan orang lain, karena merendahkan orang lain adalah sifat daripada iblis laknatullah alaih, di mana iblis pada saat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia daripada dia karena saya diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis laknatullah alaih dengan mengusirnya daripada surga dan kemudian menjadikannya kekal di dalam neraka. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat meremehkan orang lain dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bermuhasabah, yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketakwaan kita. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.' Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

0: Informasi seputar Kepton, gak salah lagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
2: Jadi ternyata rupanya itu dia diam-diam besok paginya dia meluncur ke Tamaru.
3: Selamat pagi pendengar dari Bukit Wulio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang pasien positif COVID-19 Kota Bau-Bau kabur saat akan dikarantina.
1: Simak dan dengarkan setiap pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. FM 99,4 MHz, RRI Bau-Bau, Radio Tangkap Bencana COVID-19.

RRI. Untuk pelaku UMKM wilayah Kota Bau-Bau dan Kepulauan Buton, RRI menyediakan ruang untuk sharing pengalaman dan perjalanan Anda selama merintis usaha. Hadir dan dengarkan program Beranda UMKM. Setiap Senin sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah, disiarkan langsung melalui FM 99,4 MHz dan live Facebook di

0: Se son goña.
1: Sebelum 7,8 MHz pendengar, selamat malam, selamat beristirahat juga untuk Anda setelah seharian ini beraktivitas dengan menikmati liburan Anda tentunya. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini saya Rizka akan menemani kebersamaan Anda hingga tutup siaran nanti dengan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda. Kami hadirkan beberapa lagu untuk menemani Anda kembali di 97,8 MHz.
2: Dari Jalan Limbo Liuk, Kelurahan Tanah Padang.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Oke, baik pendengar. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih setia bersama kami Radio Bau-Bau. Kita jelang tanda waktu pukul 8 untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi tentunya tetap bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami impun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi, untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus, tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, gak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bali udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K, kan di Waspali udah tahu ya, karena nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemana? kemarin loh Pak, gaji
11: berbeda Pak. IP-nya kurang di sekolah, makanya masuk jam masih menerima
10: jika sebulan.
11: Kemarin saya sudah ngomong sama ibu, saya sampaikan arah ini Bapak, nanti tahun depan kita buat lagi peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi IP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin.

0: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Haji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
2: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah, sampah sisa dapur.
3: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
2: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
3: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
2: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
3: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Mudah-mudahan, ya, air asin sudah masuk.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
4: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas pelayanan. Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk ke sungai air. Kalau itu masuk, gas malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan peralatan kita akan berusaha dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
5: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
6: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harus bagus, tapi buah nggak ada.

0: itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
1: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dicatatkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengtang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
3: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
4: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu di setengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Serenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
5: Malam.
4: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali, ya, Bang Rano.
5: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat juga datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibet.
4: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
5: Ada acara budaya, ada acara lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
4: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan satu dengan sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Indonesia kaya akan keindahan alam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki pesonanya yang memanggil kita untuk datang dan menikmati. Tapi, pernahkah kita sadari tindakan kecil kita bisa merusak keindahan itu? Membuang sampah sembarangan atau merusak fasilitas, melakukan vandalisme, atau bahkan hingga mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil dari tempat itu. Mari jadi bagian dari solusi. Jadilah wisatawan yang bijak. Buanglah sampah pada tempatnya, atau bawa kembali sampahmu jika tempat sampah penuh. Jaga fasilitas umum seperti milik sendiri, agar pesona wisata kita tetap lestari untuk dinikmati anak cucu kita kelak. Wisata bijak, alam terjaga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: sudah siap berangkat sekolah?
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak, nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya. Untuk sesaat lagi kami akan hadir dengan drama radio. Di malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang saat ini tengah beraktivitas, tetap semangat tentunya untuk Anda ya, walaupun mungkin tadi kelelahan karena mungkin menikmati libur ya. Hari ini istirahatkanlah tubuh Anda agar besok bisa beraktivitas kembali, bekerja kembali. Dan untuk adik-adik juga yang sudah selesai masa MPLS ya, besok sudah mulai belajar, tetap semangat juga buat adik-adik semua. Sesaat lagi nanti kami akan hadir dengan drama radio tentunya ya. Baik, untuk drama radio kita malam ini kami akan hadirkan judul Asmara Tertolak Primbon RRI Madiun. Baik, tetap bersama kami tentunya RRI Bau-Bau.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Duk?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Njeh, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njeh, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
2: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak, cocok Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau ditotal neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony, wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony, jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh melangkahi yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu nggak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, karepmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini, saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau ya. Kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0402-2823-994 atau di 0822-5972-2994 ya.

0: Ada Bang Widi ya ini. Halo, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu. Iya, tumben ini Bang Widi jaring apa? Suaranya kurang kentara. Halo. Halo Bang Widi.
1: Halo.
0: Halo Bang Widi. Gak ada suaranya ini ya. Halo. Putus ya. Nanti coba kembali deh ya Bang Widi ya. Saya kayaknya itu apa? Suaranya Bang Widi itu kayak diterbangkan lagi. Gimana ya itu ya? Timbul tenggelam gitu ya. Kita di lagu-lagu tahun 80-90 Indonesia ya, pendengar ya. Jadi silakan di 0402-2823-994. Halo.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Bang Andi di Batam.
0: Bang Andi di Batam, tumben jadi penelpon pertama nih Bang Andi.
1: Iya, karena Pak Widi tidak ada suara pertama.
0: Iya, timbul tenggelam tadi.
1: Kalau saya tidak dengar sama sekali Pak Widi.
0: Begitu, saya kedengaran sih, cuma timbul tenggelam gitu.
1: Iya kak.
0: Oke, lagunya siapa nih?
1: Rosa.
0: Judulnya
1: sesuatu baru sekali yang pilih.
0: Mau yang sedih, mau yang apa ini?
1: Yang sedih.
0: Siapa sih di belakang tuh?
1: Ada deh.
0: Yang sedih ya?
1: Ya.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Oke, salam pertama buat Pak Rika, Pak Raton, dekat lalu. Ada Pak Widi, ayo Pak Widi berjuang lagi Pak Widi. Mudah-mudahan bisa keluar suaranya nanti. Ada Ibu Farida, ada Purnama Sari, Sulawesi Barat, ada Rani, ada Sari, ada Bung Zul, dan semua-semuanya aja Pak Rizka tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini baru.
2: Halo.
0: Nah ini.
2: Selamat malam. Bang Rindu.
0: Bang Rindu. Ini baru
2: berbagi
0: jelas
2: rindu,
0: ya.
2: Berbagi lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Mariska ya?
0: Iya.
2: Tadi gak kedengaran tuh ya?
0: Iya, maaf. Kedengaran sih. Kedengaran cuma kayak habis jelas terus tiba-tiba kebawa angin gitu. Timbul tenggelam.
2: Oh. Mungkin karena tadi connect dengan bluetooth mungkin ya.
0: Ya bisa jadi agak jauh mungkin ya.
2: Sekarang udah cabut matiin bluetoothnya ini. Dari speaker ini.
0: Oh oke lah.
2: Iya ya.
0: Baik, Bang Widi lagunya siapa ini? Kita lagu tahun 80-90, aduh saya lupa ya tadi. Bang Andi pilihnya lagunya Rosa ya, sedangkan Rosa tahun 2000-an, aduh. Oke, silakan. Lagunya siapa tahun 80-90?
2: 90, lagunya itu ada ya yang Konidio itu tahun berapa itu, setitik air judulnya.
0: Konidio, cek dulu ya. Konidio. Ini ya, setitik air ya.
2: Ya.
0: Kayaknya lagu lama sih ini. Tahun 90-an dia.
2: Ya itu ya, itu aja ya.
0: Oke deh.
2: Oh ya, salam-salam dulu ya, baru bisa lewat ada Bang Adi ya, Pak Andi di Batam, dan ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Bu Farida di Palu, Bintang Pratama, Ayu Masuki di Maluku Tengah, ada Bung Binijo di Manado, ada Mbak Sari di Banjarmasin, Bung Nur, Bunda Tiara juga, Bu Hani di Kediri, ada Bung Yunus, Bung Jul, ada Piyula di Makassar, Mbak Rani, ada Bang Lemon di Lampung. Ya untuk kesemuanya aja ya, Mbak Rizka, selamat buka sampai tuntas ya, salam sehat selalu. Makasih, terima kasih, Mas.
0: Terima kasih banyak ya, Bang Widi ya. Bang Andi, gimana dong ini? Pilihnya lagunya Rosa, sedangkan Rosa bukan tahun 80-90 ya. Boleh lah ya. Diulang maksudnya. Halo. Halo. Halo. Bisa dicoba lagi ya. Setitik air tadi ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Niki Ardila aja Mbak Ariska.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Atau Merembilina aja, bingung Merembilina untuk sebuah nama aja.
0: Untuk sebuah nama.
1: Rindu tak pernah tidak.
0: Asik. Ayo. Sebentar malam pilih apa ini?
1: Oh, saya tidak mau pilih Argentina, saya mau pilih Spanyol.
0: Asik, kita Spanyol ya. Spanyol.
1: Iya, saya no Argentina, punya Spanyol.
0: Apa namanya? Diprediksi?
1: Iya.
0: Prediksi Spanyol ya? 5-0.
1: 21
0: Oke deh, kalau begitu silakan namanya apa siapa sudah tadi ya?
1: Hah? Sudah.
0: Meriam Belina untuk sebuah nama. Oke, terima kasih ya Bang Andi di Batam ya. Oke, terima kasih. Oke, pendengar, saya sudah punya Mas Adengkah yang mau bergabung ya. Rizka masih tunggu tentunya ya. Setitik air ya. Setitik air. Saya cek dulu. Ada sih tadi lagunya. Ada Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Halo. Halo.
3: Halo Mbak.
0: Iya. Ruang Rindu.
3: Mari lewat lagu.
0: Baik. Mau dengar lagunya siapa ini Bang Nasrun?
3: Lagu apa ini Mbak? Lagu
0: 80-90.
3: Oh, lagunya Victor Huta Barat.
0: Judulnya?
3: Peluk Daku dan Lepaskan.
0: Bagaimana itu? Mau dipeluk tapi mau dilepas juga?
3: Iya, yes, kan sudah habis, mesti lepas juga. Tapi kita peluk terus. Oke deh. Yang pertama-tama, Mbak Ladinir, Mbak Ria.
0: Siapa?
3: Ini Mbak Ria.
0: Mbak Rizka di sini.
3: Oh, Mbak Rizka, oke. Okay. Pilih suara juga ya, akan mewaris kaya sama tugas selalu semua pulang ke rumah, terus makhluk nyari di bawah boleh buat tugas malam selalu, selamat malam, selamat istirahat, selamat sarang kompak semuanya lah, tanpa kecuali kompak selalu. Ada lagunya Mbak?
0: Ada.
3: Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sudah punya dua lagu ya. Langsung saya kita hadirkan sesaat lagi tetap di Ruang Rindu.

Oke, baik pendengar, selanjutnya kami hadir dengan lagu dari Peluk Aku Dan Lepaskan ya, juga lagu dari Konidio ya, Setitik Air.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Tidak membandingkan. Pendengar, kebanyakan penindas memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mencoba menutupi kekurangan harga diri mereka dengan menguasai orang lain. Itu membuat mereka merasa lebih tinggi ketika mereka menggertak orang lain. Ada tiga bentuk kesombongan. Berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain. Dua, berpikir bahwa kita lebih buruk dari orang lain. Tiga, berpikir bahwa kita sama dengan orang lain. Bentuk kesombongan kedua seringkali tidak kita sadari sebagai kesombongan. Kesombongan adalah penyebab utama penindasan. Jika saja kita bisa berhenti saling menghakimi, maka kita bisa berhenti menghakimi diri kita. Dan alhasil, kebutuhan untuk menindas secara verbal ataupun fisik akan jauh berkurang. Dalam suatu perjamuan, seorang tamu berpakaian bagus dengan bangganya memperkenalkan dirinya kepada tuan rumah sebagai seorang dokter. Dia berkata, "Saya pun dokter," kata tuan rumah dengan hangat. "Cuma dokter umum. Saya dokter bedah otak," kata sang tamu sambil menaikkan hidungnya. "Saya bekerja untuk Medicine Sans Frontieres dan baru kembali 6 bulan merawat anak-anak yang terluka di wilayah yang terkena perang di Timur Tengah. Tugas yang sangat berbahaya, namun harus ada orang untuk menolong anak-anak malang itu. Pasti sulit melakukan pekerjaan amal," jawab sang tamu yang sok penting itu. Ia makin tinggi mengangkat hidungnya. "Namun, Anda harus akui, itu tidak sesulit menjadi dokter bedah otak." "Saya dokter selaput putra tuan rumah. Saya punya gelar dokter fisika dan saya bekerja di NASA membuat roket." "Anda harus akui dokter bahwa bedah otak tidaklah sesulit ilmu roket." Pendengar, kemudian hidung tamu berbaju bagus itu merunduk bersama dengan kemegahan dirinya. Pendengar, kisah inspiratif ini mengajarkan kita jika kita menemukan kegembiraan dengan berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan menemukan penderitaan dalam perbandingan setimpal ketika kita bertemu seseorang yang juga lebih baik daripada kita. Lebih baik kita tidak membandingkan diri kita sama sekali.

0: Rindu.
1: Oke, baik pendengar ya, kami masih tunggu dengan telepon Anda. Tadi sudah ada sempat juga yang bergabung ya. Kita ngecek dulu. Oke, sudah ada. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
1: Siapa di mana?
2: Bung Benijo di Kota Manado, Sulawesi Utara.
1: Asik. Mau dengar kita di lagu tahun 80-90 ini.
2: Indonesia ini, Bunda?
1: Iya, Indonesia.
2: 80 sambil 90-an ya.
1: Iya.
2: Kalau dari Isdayanti menghitung hari.
1: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
2: Oke, tentunya Bunda siapa yang tugas nih?
1: Rizka di sini.
2: Rizka yang tugas. Tetap dalam dengan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu. Kita menyapa ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Terus ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Ibu Farid dari Palu. Apa kabar? Salam sehat. Ada Pak Andi di Batam. Ada Bung Ucan juga di Bau-Bau. Ada Bung Jul. Ada Rani di Ternate. Purnama Sari di Sulawesi Barat. Terus ada siapa lagi ya? Seluruh fans aja tanpa terkecuali. Yang tugas, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Rindu.
3: Halo, Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Zul.
3: Iya. Iya. Mbak Arya ini ya?
1: Iya, bukan Dan.
3: Iya, Mbak Yanti.
1: Rizka Dan.
3: Iya, Mbak Arya. Oke. Lagu saya apa saya mau request laguan Mus Mulyadi Jembatan Merah.
1: Jembatan Merah. Tunggu saya cek dulu. Jembatan Merah.
3: Ya. Yeah.
1: Jembatan Merah. Cuma ada Helmi Pesulima sih ini.
3: Oh, Bruri berarti ini?
1: Mm-mm.
3: Oke, biar Bruri saja.
1: Silakan mau menyapa siapa ini, Bang?
3: Pertama-tama, Bang Barika dan operator, semoga sehat bersama keluarga. Ada yang baru lewat tadi, Bang Benny Joya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Manado sana. Ada Bung Widi di Tokyo. Ada Mbak Ayu di Masuri. Bu Farida di Palu. Bang Ali di Batam. Kemudian ada Bung Ujian di Batam Bari. Sari di Banjarmasin, Mas Jawa Surabaya, Angkulo Wulung, Pierre Penawaran, Andik di Lorong Hoga sana, Roman di Tamangga, Kasih Serawole, Ratna di Kerai Baru, kemudian ada Bunda Tiara di Kendari, Purnama di Sulawesi Barat, dan semua pendengar RRI. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rizka.
1: Oke, terima kasih banyak ya ada Bang Zul. Langsung saja Rizka hadirkan lagunya, kita akan kembali sesaat lagi.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Rindu. Oke, baik pendengar, kita di sesi terakhir untuk Ruang Rindu ya. Saya langsung saja sapa di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu, Mbak Rita.
0: Iya, Bang Andis.
1: Ya, betul ya.
0: Lagu 80-90 Indonesia ini, Bang.
1: Algoritma, patah jadi dua.
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
1: Buat Mbak Rizka dan Pak Kalinya, sahabat kamu berpikir ke lalu bahagia selalu sama keluarga sementara jadi mungkin banyak orang lalu buat Beningga tadi, Bang Widi di Tokyo, Bung Jo, Bung Ucang, Bung Andi di Batam, Bung Faiz, Bung Gabok, Mbak Rani, Mbak Rizka juga di Kraton, Mbak Lim, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara.
0: Oke.
1: Mbak Ocha, salam, Tuhan Mundur. Terima kasih Mbak Rizka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, ada Bang Andis ya. Sebagai penelpon terakhir saya, terima kasih banyak yang sudah bergabung, nanti akan ada jazz musik tentunya. Untuk menemani Anda beristirahat hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Inilah kisah inspiratif hari ini. Sebenarnya Allah itu tidak ada, kata si tukang cukur. Pendengar, di sebuah senja di sudut kota, ada seorang lelaki datang ke sebuah barbershop langganannya. Lalu ia minta cukur rambutnya yang sudah mulai panjang dan tidak beraturan. Lalu tanpa basa-basi, si tukang cukur mempersilahkan dan mulailah dia dengan tugasnya mencukur rambut si pelanggan tadi. Dengan tangan yang lincah dan cekatan, dia memotong rambut pelanggannya dan sesekali dia sambil mengajak ngobrol pelanggannya. Semenit dua menit dia lewati dan obrolan itu masih datar-datar saja. Sampai tiba-tiba tukang cukur itu bilang pada pelanggannya, "Pak, dipikir-pikir Allah itu tidak ada ya." "Kenapa kamu bisa bilang begitu?" tanya pelanggan. "Bapak coba lihat orang-orang di luar sana, di seberang, di persimpangan jalan itu. Kalau Allah ada, kenapa Allah membiarkan orang-orang yang hidup penuh derita seperti mereka?" Si pelanggan masih dengan sabar mendengarkan celotehan si tukang cukur sambil mencari jawaban yang tepat dan juga masuk akal untuk menjawab pertanyaan si tukang cukur itu. Lalu si tukang cukur kembali berkata kepada pelanggan, "Lihat Pak, kenapa Allah membiarkan orang-orang cacat seperti mereka bersusah payah untuk mencari rezeki di jalanan, bahkan sampai-sampai ada yang bunuh diri karena tak kuat menghadapi tekanan hidup. Katanya Allah itu kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana Allah?" Pendengar, saking seriusnya obrolan itu, tak terasa sudah beres si tukang cukur memotong rambut pelanggannya. Lalu pelanggan tadi beranjak ingin keluar dari barbershop itu sambil mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan si tukang cukur tadi. Baru beberapa langkah di pintu keluar, dia tertegun melihat seorang lelaki di pinggir jalan dengan rambut panjang, gimbal dan acak-acakan. Sesaat dia terdiam, lalu kembali membalikkan badan dan sembari bilang pada si tukang cukur, "Sebenarnya tukang cukur itu tidak ada ya. Maksud Bapak apa?" kata si tukang cukur. "Saya ada di sini dan baru saja mencukur rambut Bapak." Lalu pelanggan itu berkata, "Lihatlah anak muda di pinggir jalan itu. Kenapa si tukang cukur membiarkan saja ada orang rambutnya acak-acakan dan gimbal tak beraturan seperti itu? Di mana tukang cukur itu?" Lalu tukang cukur berkata, "Dia seperti itu karena dia tidak datang padaku dan meminta cukur padaku, Pak." Nah, jawabannya juga seperti itu atas pertanyaanmu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak membiarkan orang-orang dalam kesusahannya, tapi mereka sendirilah yang tidak mau mendekatkan dan juga memohon kepada Allah atas rezeki dan berkah untuk kehidupannya. Lalu tukang cukur terdiam dan manggut-manggut, tanda dia memahami jawaban pelanggan tadi. Pendengar, dari cerita singkat di atas, kita bisa memetik hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan kita dan juga membiarkan kita dalam keadaan yang kita rasakan apabila kita juga sendiri tidak berusaha untuk merubah keadaan kita dan juga berusaha untuk mendekatkan diri dan memohon kepadanya.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

kita cari. Sudah cukup untuk saling menyakiti. Aku keliru.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir kepada dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau. Pagi ini kita dibangunkan dengan matahari yang cerah ya. Mudah-mudahan bisa membawa harapan baru di awal pekan ini, Senin 20 Juli 2026. Dan pastinya juga semangat yang membara untuk pendukung Spanyol. Karena tadi subuh sudah jelas ya pendengar, Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah menang atas Argentina 1-0. Keren banget sih pendengar ya. Tadi Yanti perjalanan dari subuh ya, siaran subuh tuh banyak ada beberapa spot dari warga kota Bau-Bau yang mengadakan nonton bareng, termasuk juga di halaman kantor RRI Bau-Bau, karyawan RRI, angkasawan-angkasawati RRI Bau-Bau juga nobar semalam ya, tadi subuh maksudnya ya pendengar. Waduh, luar biasa ya pendengar, antusias dari masyarakat Indonesia menyambut Piala Dunia 2026. Dari beberapa pekan yang lalu dimulai sampai sekarang ada di titik finalnya ya pendengar, dan akhirnya Spanyol yang menjadi juaranya. Ya pendengar, pagi ini juga kami punya informasi-informasi pilihan lainnya, dan juga tentunya Anda bisa update melalui rri.co.id jika Anda ingin update sendiri ya. Di rri.co.id ada informasi dari berbagai bidang pendengar, dari olahraga pastinya, ekonomi, hukum, politik, ada juga berita khusus atau spesial Piala Dunia 2026 yang bisa Anda update setiap saat melalui rri.co.id. Dan kami juga akan temani Anda dengan sejumlah informasi pilihan seputar Kepulauan Buton dan juga daerah-daerah lainnya se-Sulawesi Tenggara. Untuk kebersamaan kita di Kapten Pagi edisi hari ini bersama Yanti juga Bung Sim di operator. Stay tune terus.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Pendengar RRI Bau-Bau, pagi ini juga kami update informasi dari BMKG Sultra terkait perkiraan cuaca yang nampaknya hari ini cukup aman sih cuacanya pendengar, sangat mendukung aktivitas kita di luar rumah ya. Untuk beberapa daerah di Sulawesi Tenggara seperti di Kolaka dan Konawe, BMKG memprediksi akan berawan ya pendengar. Namun nampaknya cuaca cerah ya pendengar, ini ada di wilayah-wilayah, sebagian wilayah ya, bahkan sebagian besar wilayah Sultra pendengar. Di antaranya ada di Muna, kemudian juga Buton yang diperkirakan cerah ya, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, kemudian Buton Utara, lalu Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Tengah, Buton Selatan pendengar, dan Kota Bau-Bau dengan prediksi cuaca cerah pendengar, lalu juga suhu berkisar di 24 hingga 32 derajat Celcius. Nah, sementara itu Kota Kendari juga berawan ya pendengar, lalu kita menuju ke Kolaka Timur berawan, Konawe Utara berawan. Nah, ini dia nih Kolaka Utara, hujan ringan, ada potensi terjadi hujan ringan di sana ya pendengar. Itu dia pendengar perkiraan cuaca untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Semoga bisa menjadi referensi Anda juga untuk semangat beraktivitas.

wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, informasi kali ini kita awali dari Kabupaten Buton ya. Di sana tuh baru saja diresmikan jembatan baru, pendengar ya. Lebih tepatnya di Dusun Liwunta, Desa Lawele, Kecamatan Lasalimo. Jadi Pemkab Buton bersama dengan TNI ini memperkuat konektivitas wilayah melalui peresmian jembatan perintis Garuda Sungai Loko, pendengar. Nah, infrastruktur ini memang jadi program ekspedisi 1000 jembatan gantung ya untuk Indonesia yang diharapkan bisa memperlancar mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jembatan ini diresmikan langsung oleh Bupati Buton Alvina Kawijaya Putra, disaksikan unsur Forkopimda ya, kemudian juga DPRD, ada pemerintah kecamatan dan desa, juga ada masyarakat pendengar yang turut meramaikan. Peresmian ini jadi wujud sinergi pemerintah daerah dan TNI dalam menghadirkan infrastruktur bagi wilayah pedesaan. Ya, Bupati Alvin mengapresiasi juga kolaborasi seluruh pihak yang bisa dan mampu merealisasikan pembangunan jembatan ya. Ini di tengah keterbatasan anggaran daerah, dan menurutnya jembatan itu akan mempermudah pastinya distribusi hasil pertanian dan perkebunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, imbauannya juga dari Bupati ya, masyarakat bisa menjaga dan memanfaatkan jembatan itu agar digunakan dalam jangka panjang ya. Di sisi lain, dari Komandan Kodim 1413 Buton Letkol Infantri Yoni mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam membuka akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Dan Dim juga berharap warga bersama-sama merawat fasilitas itu agar manfaatnya itu bisa terus dirasakan ya pendengar oleh masyarakat sekitar. Ya, pendengar RRI Bau-Bau, mudah-mudahan ini memang benar-benar membantu ya. Karena kalau dulu-dulu tuh kita pergi ke kebun luar biasa perjalanannya jauh ya pendengar, apalagi harus menyeberangi sungai ya. Tapi kalau sudah ada jembatan ya, pastinya bisa kendaraan bisa lewat ya pendengar, dan ini sangat memudahkan para petani untuk mengolah ataupun juga untuk memasarkan ya hasil kebun mereka.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice tea yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java ice tea nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

pendengar, tahukah Anda, di samping menunjukkan ekspresi bahagia, ternyata senyum membuat seseorang hidup lebih lama. Sebuah penelitian dari University of Tennessee, Texas, Amerika, menemukan bahwa orang yang sering tersenyum hidup rata-rata 2 tahun lebih lama daripada yang tidak pernah tersenyum. Mereka yang tersenyum lebar hidup 7 tahun lebih lama daripada yang tersenyum ala kadarnya. Senyuman akan membuat seseorang lebih positif dan mengurangi pikiran negatif. Dengan mengurangi depresi, stres, dan khawatir, maka kesehatan seseorang juga akan meningkat dan menghindarinya dari berbagai resiko penyakit. Nah, sudahkah Anda tersenyum hari ini?

dengar-dengar bau-bau dari Buton, kita ke Buton Selatan ya pendengar. Kalau Anda ikuti ya informasi kami beberapa hari yang lalu di Warta Kapten Pagi pendengar, Buton Selatan katanya sih untuk capaian sensus ekonomi di tahap pertama itu melampaui target ya pendengar. Dan memang kalau di Kota Bau-Bau kita terbantu dengan jaringan internet yang jauh lebih kencang, lebih bagus dan lebih baik ya pendengar dibandingkan dengan daerah-daerah di kepulauan lain ya pendengar, khususnya di Buton Selatan. Karena memang di sana dikatakan bahwa keterbatasan jaringan internet ini membuat petugas sensus itu harus menyesuaikan waktu pengiriman data. Di samping itu aktivitas masyarakat juga sebagian besar bekerja sebagai nelayan yang buat petugas harus menyesuaikan waktu pendataan terhadap responden pendengar ya. Nah, kondisi geografis wilayah kepulauan ini jadi tantangan tersendiri juga dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Buton Selatan, dikatakan oleh Kepala BPS Busel Laode Iksanuddin ya, tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Batu Atas. Nah, kemudian juga selain jaringan internet yang kurang stabil di sana, untuk menuju ke Kecamatan Batu Atas itu harus menghadapi gelombang laut ya. Terlebih sekarang luar biasa angin kencang ya di beberapa pekan ini ya pendengar. Nah, lalu pendengar, selain persoalan jaringan ya, petugas juga harus menyesuaikan jadwal wawancara dengan aktivitas masyarakat yang bekerja di laut, dan pendataan umumnya dilakukan di sore sampai malam hari setelah para nelayan kembali ke rumah. Dan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Busel menurunkan 87 petugas dari 75 petugas pendata lapangan, lalu ada 12 petugas pemeriksa lapangan. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa melihat ya, tugas yang lumayan berat juga nih kayaknya untuk petugas sensus ya pendengar, mendata masyarakat gitu, dan juga kondisi ekonomi masyarakat lebih tepatnya. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memberikan data yang benar ya, mengikuti dan menerima petugas sensus dengan baik, karena pastinya pendengar data yang dihimpun ini akan jadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Buton Selatan.

0: tangga yang selalu was-was setiap hari, menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

0: Baiklah pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita update informasi terkini dari Pro 3 RRI untuk berita berjaringan nasional.
1: Ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Afandi.